0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita, umat yang dikasihinya. Sungguh Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri dan bersama-sama kita membaca Yesaya 44 ayat 6 yang menjadi nats panggilan beribadah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin.

0: Hanya bagi Engkau saja ya Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur. Engkau yang telah rela mati bagi kami, namun Engkau juga yang bangkit untuk memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal. Bahkan kami sungguh sebagai anak-anak-Mu mengalami terus-menerus penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, mengasihi setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, namun selalu kuat kuasa, kekuatan, dan juga sungguh Engkau sendiri yang terus memimpin dan membimbing akan kehidupan kami ini. Terimalah ungkapan syukur, pujian dan hormat yang patut dan layak Engkau Tuhan terima ya Bapa. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukannya tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Biarlah di dalam ibadah ini tidak ada yang menghalangi kami untuk kami boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan pengampunan yang senantiasa Tuhan juga anugerahkan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami juga rindu Tuhan akan terus menjamah, melawat setiap kami, setiap keluarga kami, apapun yang kami alami, keluarga kami alami di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Mungkin di dalam usaha dan pekerjaan yang tidak mudah yang harus dilewati. Juga di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, untuk studi kami, untuk masa depan kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara, bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus pada hari Ibu Internasional hari ini, kiranya Tuhan juga berkarya, bekerja di tengah-tengah kami, khususnya melalui hamba-Mu yang setia Pendeta Agus Gunawan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang hidup. Sungguh Tuhan, kami menantikan Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa, pengharapan setiap kami, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Karena kami membawa setiap doa dan kerinduan kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin.
1: Mari silakan duduk. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai bacaan Alkitab kita, yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang 49 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Seperti firman Tuhan yang kita boleh baca. Kita percaya betapapun besar dan beratnya pergumulan kita, Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Mari tetap berharap pada Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Kira melalui pujian ini menjadi kekuatan pada kita untuk datang kepada-Nya.

0: Mari kita melandasi segala pujian penyembahan kita sebagai balasan kita kepada cinta kasih Tuhan melalui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu.
1: Saat ini kami tetap datang untuk memuji Tuhan, karena kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Karena kami percaya betapapun besarnya dan dahsyatnya cobaan dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini di hadapan-Nya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini.

Tuhan. Jiwa kami tenang bersama dengan Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Mari tetap puji Tuhan. Kita katakan bersama.

Mari kita berdoa. It is well with my soul. Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi ketenangan di dalam jiwa kami. Ketika kami menghadapi kehidupan, ada begitu banyak hal dalam kami alami, di dalam titik nadir, titik zenit dalam hidup kami, dalam titik rendah atau titik tinggi dalam hidup kami, Engkau mengenal kami. Engkau tahu segala apa yang kami rasakan, yang kami pikirkan, segala yang membebani kami, segala yang melepaskan kami dari beban itu. Tuhan, Engkau mengenal kami bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami. Engkau memahami kami lebih daripada kami memahami diri kami, Tuhan. Dan hari ini, pagi ini kami bersyukur Engkau membangunkan kami kembali untuk bisa memuji-Mu, untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang berbicara menyentuh kami sekalian dalam situasi, kondisi kami. Tuhan tahu betapa rapuhnya hidup kami, betapa vulnerable-nya kami. Tapi kami mau mencari Tuhan, dan kami mau bersyukur, dan tetap mau bersyukur mengikut Engkau. Dan kami hari ini mau sungguh bersyukur untuk kehadiran seorang ibu, seorang mama, seorang istri, dan wanita-wanita sekeliling hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk mereka. Mereka adalah bagian daripada kehidupan kami, kehidupan di dunia ini. Bagian daripada hidup manusia. Terima kasih untuk mereka yang hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap nenek, setiap mama, setiap istri, setiap wanita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memahami mereka. Engkau paling tahu apa yang menjadi pergumulan setiap wanita. Tuhan yang tolong. Dan kami bersyukur hari ini kami mau appreciate, kami mau menghargai mereka, kehadiran mereka, peran mereka, cinta kasih yang mereka tunjukkan, perjuangan mereka. Dan kami mau bersyukur untuk semua yang boleh kami terima dari kehadiran mereka. Kami berdoa juga, Tuhan. Tuhan tahu segala kelemahan, kekurangan, pergumulan, kesulitan mereka. Kami berdoa khusus setiap wanita dalam gereja kami, di rumah tangga kami. Tuhan, berikan pertolongan anugerah Tuhan, sehingga Engkau yang menguatkan, Engkau yang memimpin.

0: hiburkan, Engkau yang memberikan mereka kehadiran-Mu sendiri yang akan selalu memberikan kenyamanan dan pertolongan-Mu sendiri. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Ibu Internasional. Kami mengucapkan selamat untuk kehadiran setiap mama, setiap ibu di tengah kita. Hari ini Singers memakai baju pink ya, dan ini pun saya dibantu, bukan saya yang bikin sekalian. Kalau saya yang bikin tidak mungkin warna ini. Dan hari ini pun saya pakai dasi pink. Menggambarkan kepada kita, kita appreciate setiap ibu, setiap mama di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita akan merenungkan satu tema tentang no turning back, from bitterness to redemption. Ini adalah tema yang dibikin oleh tim tema kita. Kita akan mempelajari tentang seorang wanita yang namanya Naomi. Nah saudara tahu kisah Naomi, saya rasa tidak usah dibahas semuanya. Tetapi saya akan baca dari bagian yang ada perubahan di dalam hidup Naomi. Saya bacakan untuk kita dari Ruth pasal yang keempat ayat 13 dan 17. Lalu Boaz mengambil Ruth, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan diampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu, yaitu Ruth, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah saudara, kita tahu tentang cerita Naomi. Naomi memiliki seorang suami namanya Elimelek. Dan ketika situasi terjadi, malapetaka, kelaparan dan sebagainya terjadi, lalu mereka pindah ke Moab. Dan Alkitab berkata, ketika mereka pindah, apa yang terjadi, hidupnya berubah di sana. Ada tragedi-tragedi dialami, suaminya meninggal, dan anak-anaknya menikah. Kemudian apa yang terjadi, anak-anaknya juga meninggal. Nah lalu kemudian dia merasa begitu susah hidupnya, dan satu kali dia balik lagi ke Bethlehem, ke tempat asalnya. Saudara, kisah Naomi selalu dimulai dengan satu pemahaman tentang tragedi kehidupan. Seorang pribadi yang berhadapan dengan tragedi. Dan saya saudara mengetahui bahwa dalam hidup ini ada realitas yang Alkitab tidak pernah tunjukkan. Ya, tidak pernah tutup-tutupi. Bahwa hidup ini tidak selalu terang, tak ada sisi gelap. Hidup ini tidak selalu penuh dengan harapan. Ada sisi di mana saya saudara bergumul dengan harapan yang kita miliki. Naomi adalah gambaran seorang wanita. Sesekalian seorang yang mengalami tragedi. Setiap saudara dalam perjalanan iman ini selalu akan berhubungan dengan tantangan-tantangan. Kalau saya selalu melihat di dalam Alkitab, ada orang-orang ketika beriman kepada Tuhan, tantangannya bermacam-macam. Saya rasa tidak seragam ketika kita hidup di dalam Tuhan menghadapi tantangan hidup. Ketika saudara Musa dalam keadaan yang baik-baik, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tantangan buat Musa adalah challenge Tuhan untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Ketika Daud baik-baik saja sedang menggembala di penggembalaan dombanya, datang panggilan Tuhan, dia berjalan dengan iman, Tuhan menetapkan dia menjadi raja. Challenge-nya adalah bagaimana dia menjadi seorang raja. Ketika membaca dalam kitab Yeremia, dari kandungan ibu dijaga Tuhan, ketika dia menjadi dewasa, remaja dewasa, Tuhan memberi dia panggilan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Challenge-nya adalah dia harus mengalahkan ketakutannya sendiri, masa mudanya sendiri, untuk pergi melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Naomi, saudara sekalian, Tuhan ditulis dalam Alkitab, memang tidak ada panggilan khusus dari Tuhan untuk pelayanan kepada Tuhan. Tetapi itu juga sesuatu yang mengabar kepada kita hidup ini. Setiap saudara beriman, entah saudara dipanggil dengan khusus ataupun tidak dalam perjalanan iman, saudara menemukan hal-hal yang menjadi challenge hidup kita. Dan Naomi, bagi Naomi challenge-nya adalah tragedi kehidupan. Tadi saya gambarkan bahwa dia kehilangan seorang suami yang dia cintai. Kita tidak tahu story tentang kisahnya, cintanya. Tetapi yang jelas perjalanannya menjadi sangat sulit. Tragedinya adalah dia kehilangan suami, dia kehilangan dua anaknya, lost. Dan tragedi buat hidup Naomi adalah kehilangan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Naomi itu berkata kepada menantu-menantunya, dua perempuan, dia berkata, tinggalkan aku, oleh karena aku sudah seperti ini. Dan dia balik lagi ke negerinya sendiri. So sekarang tragedi dalam hidup sang saudara sebenarnya mungkin kita alami. Kalau hari ini sang saudara tidak mengalami banyak tragedi, itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Tidak berarti sang saudara lebih baik dari Naomi, tidak berarti kita lebih hebat dari mereka. Setiap manusia punya positif negatifnya, punya kelebihan, punya kelemahannya. Saya rasa Tuhan tahu setiap kita. Kalau hari ini Tuhan hold, tahan, tidak ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita, dan orang lain mengalaminya, itu karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Itu tidak berarti kita lebih baik dari orang lain. Providensia Tuhan menjaga sang saudara. Dia mau jaga, melindungi sang saudara dari segala sesuatu. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang hari ini berkata, ya, saya sudah melewati periode hidup yang pahit. Setiap sang saudara punya little story, punya cerita-cerita. Yang kalau sang saudara tuliskan bagi orang lain, saudara tahu, itu menggambarkan kegelisahan tentang diri kita sendiri. Pagi ini saya bangun, saya baca satu tulisan yang menggambarkan kegelisahan jiwa. Seorang yang menggambarkan jiwa yang restless, yang gelisah tentang kenyamanan, tentang kesiapan, tentang kecukupan dalam hidup. Lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita dengarkan firman tentang It Is Well With My Soul. Saudara tahu bahwa lagu itu dikarang dalam inspirasi seorang yang mengalami malapetaka. Dia juga kehilangan di dalam hidupnya, kehilangan banyak hal. Nah sekarang kasih Tuhan, kita lihat ketika kita bicara tentang Naomi, kita bicara tentang seorang wanita di dalam tragedi. Seorang ibu, seorang wanita yang di dalam tragedi. Dia hidup di zaman hakim-hakim. Saudara, zaman hakim-hakim bukan zaman yang the best dalam kehidupan. Kalau saudara hari ini di Indonesia, kita di tahun 2026, saya rasa kalau kita bicara tentang Indonesia gelap, Indonesia sulit, iya, mungkin iya sulit. Tetapi kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, dekade-dekade dulu, mungkin jauh lebih berat di zaman itu. Ketika zaman perang kemerdekaan, di zaman republik kita itu di maintain, didirikan, ditahan, dibetulkan, kan jauh lebih sulit mungkin. Hari ini saya melihat bahwa hidup kita ada di satu zaman. Demikian juga dengan Naomi, hidup di zaman hakim-hakim. Sebuah zaman yang memiliki circle, saudara sekalian. Circle-nya, lingkarannya itu satu pola yang berulang. Yaitu apa? Orang-orang Israel berdosa, lalu kemudian Tuhan membiarkan mereka ditindas bangsa-bangsa asing, lalu mereka bertobat, lalu mereka ditebus, dibebaskan kembali. Ya, Tuhan kirimkan hakim-hakim untuk bertindak secara militeristik, secara kepemimpinan, membebaskan mereka. Dan polanya itu seperti itu saja. Tuhan menimbulkan hakim-hakim karena kondisi yang tidak baik. Jadi, kalau saudara hidup dalam satu zaman, di tahun-tahun tertentu, di dekade tertentu, sebenarnya itu adalah juga bagian dari providensi Allah. Allah menaruh sesuatu satu zaman. Demikian juga dengan Naomi, hidup dalam sebuah zaman yang memang tidak gampang buat dia. Dan tragedi yang dialami tadi saya katakan itu berlapis-lapis. Dia tidak cuma mengalami sekali dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami berkali-kali. Kita tidak tahu berapa jauh, berapa jarak daripada satu tragedi ke tragedi lain. Tetapi yang jelas kepahitan, dia katakan, dari kelaparan mereka pindah, lalu kematian suami, kematian dua anaknya, hartanya hilang. Dia katakan, aku datang punya, aku pergi tidak punya, dan aku harus balik lagi dengan tidak punya. Semuanya situasi yang sebenarnya diizinkan Tuhan. Saudara, jangan terlalu gampang menyalahkan diri. Oleh karena tidak selalu hal-hal itu terjadi karena situasi itu disebabkan kita. Ada situasi eksternal yang terus berubah, yang membuat saudara juga ikut mengalami kesulitan di tengah-tengahnya. Seperti kapal Titanic yang berlayar, semuanya oke, semuanya oke, tetapi ada tidak mereka yang tidak tanggung jawab. Kemudian kapalnya nabrak gunung es, lalu kemudian dia mengubah hidup, perjalanan yang menyenangkan menjadi sebuah tragedi. Betul tidak? Maka kita menemukan kadang kita hidup dalam bitterness, suatu kepahitan yang menumpuk di dalam hidup kita. Kadang-kadang itu terjadi oleh karena rasa sakit, bitter, rasa kepahitan dari luka-luka yang kita alami, yang terus akan tidak pernah kita bereskan. Dia menumpuk-menumpuk dan terus mengulang-mengulang di dalam diri mental kita. Akhirnya dikatakan the pain, rasa sakit itu, kepahitan itu becomes part of a person's worldview. Saudara mungkin menjadi orang yang pahit hati, bitter. Menjadi orang yang kemudian bersikap, berperilaku, berpikiran selalu bitter, pahit, duka dalam hidup. Saudara menemukan tidak? Ada orang-orang yang kemudian kita melihat, kenapa orang ini kalau berbicara, kalau berpikir, itu bukan keluar dari kesukacitaan, dari kemenangan, dari harapan, dari iman. Tetapi saya sudah bisa segera sense, orang ini banyak terluka, orang ini banyak mengalami kepahitan di dalam hidup, dan kepahitan mungkin sudah menumpuk. Saudara, kita ingin semua makhluk berbahagia, bukan, di dunia ini. Kita ingin semua orang menjadi baik, tapi faktanya tidak demikian. Luka dan kepahitan sering terjadi karena dikatakan vague dan unprocessed pain. Rasa sakit sebenarnya yang samar, saya sudah tidak tahu bahwa itu sudah melukai kita terlalu dalam. Counseling itu sering kali menolong. Ketika saudara bicara dengan seorang konselor, saudara bisa bercerita. Dan konselor yang terlatih, dia akan melatih saudara untuk melihat picture tentang diri sendiri, tentang luka-luka yang kita miliki yang bertahun-tahun. Karena kalau itu tidak dibereskan, itu akan menjadi etalase hidup kita. Kalau itu tidak dibereskan, itulah yang akan muncul di permukaan cepat atau lambat. Dan orang-orang bisa tahu, tapi mungkin kita tidak tahu. Itu sebabnya kita seringkali membutuhkan orang lain untuk menjadi cermin. Ketika orang bicara tentang kita, kita punya satu blind spot dalam hidup saudara. Tidak tahu bagian yang kita tidak tahu. Itu sebabnya kenapa bersyukur kau selalu punya CG. Kadang ada orang lain itu ingatkan kita. Mungkin itu melukai kita. Tapi ketika saudara dengar, oh iya, ternyata itulah saya. Ketika saudara mendengar ada kritikan tentang kita, mungkin pertama reaksi natural, penuh dengan pembelaan diri. Tapi ketika kita renungkan, kasih jarak, selalu menemukan, oh iya mungkin iya. 3 orang bicara itu tentang saya. 7 orang bicara itu tentang saya, dan itulah saya. Saya dilahirkan dari satu keluarga. Saya mengalami bitterness, luka-luka. Saya mengalami masalah dalam kehidupan di rumah tangga. Dan seterusnya, bertahun-tahun itulah yang menciptakan saya dan saudara. Suatu culture di dalam dunia, suatu culture dalam masyarakat, suatu culture yang mungkin dekat dengan kita, suatu culture di sekolah kita, suatu culture di rumah tangga kita dari kecil, dan itu yang membentuk kita. Gak tahu berapa banyak luka yang saya saudara alami dalam hidup, dalam perjalanan sampai hari ini. Itulah worldview kita, itulah diri saya saudara. Bukan cuma dibentuk dari DNA kita, dari lahir kita, tapi juga dibentuk oleh lingkungan kita, dan itulah kita. Nah, Naomi adalah wanita dalam tragedi, kepahitan dia alami. Tetapi kita bersyukur oleh karena ada titik perubahan. Kalau saya sudah membaca kisah Naomi, ada kepahitan yang dialami dan dia harus melampaui kepahitan itu. Saya sudah harus menjadi orang di dalam Tuhan yang makin tua, makin senior, makin bertambah usia, kita mulai melepaskan semua yang negatif itu. Kemarahan, luka-luka, kepahitan. Kita harus mengalami healing yang sesungguhnya. Bukan cuma healing di dalam mental kita, tetapi healing di dalam kehidupan rohani kita, di dalam semua yang kita rasakan, di emosi kita juga. Dan kita melihat di sini ada grief, rasa sakit, rasa sedih yang dalam. Dan ketika saya membaca, seorang penafsir berkata, apakah Naomi itu semuanya menolak Tuhan, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Oh, tidak demikian. Kita lihat bahwa dia masih bicara tentang Tuhan. Buat dia, dia bukan ateis, dia bukan agnostik, dia percaya Tuhan ada. Tetapi dia merasa ada problem dengan Tuhan, yaitu problem bahwa mengapa engkau izinkan aku seperti ini. Sesuatu yang misteri yang tidak bisa kita mengerti. Kemarin saya pergi ke kedukaan, dan seorang teman berkata kepada saya, benar-benar hidup adalah seorang misteri. Seseorang meninggal di usia yang masih relatif lebih muda, kita tidak pernah tahu. Maka ketika saya saudara hidup dalam iman, kadang kita cuma rejection juga. Tuhan, aku percaya engkau ada, aku percaya engkau itu kasih seperti yang Alkitab bilang, aku percaya, tetapi aku juga tahu bahwa berhubungan dengan engkau ada satu batas yang saya juga tidak bisa seberangi. Ada kemisteriusan, ada hal yang misteri yang kita tidak tahu. Dan Naomi sebenarnya dikatakan dia tidak reject Tuhan, dia masih bergumul dengan Tuhan. Dia masih di dalam pikiran, dalam batin dan perasaannya, dia bergumul. Yang dikatakan the grief, honest grief, suatu rasa sedih, rasa terluka yang jujur. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara ketemu Tuhan itu seperti apa. Kadang kita menipu diri. Satu kali saya pernah pelayanan jauh-jauh, tahun-tahun yang lalu, Saya pernah kunjungi satu orang yang kena kanker. Saya tahu dia menderita kena kanker. Saya datangi dia dengan harapan bahwa dia akan ditolong, didoakan. Saudara, ketika saya ketemu, saya dibawa ke pintu masuk, saya bawa ke kamarnya karena sudah berbaring cukup lama di kamar itu. Harapan saya adalah kita bisa berdoa. Saya sebagai seorang hamba Tuhan bersama dengan dia bergumul di dalam kemanusiaan kita, di dalam rasa takut, di dalam segala kesedihan, dalam segala perasaan yang natural sebagai manusia. Tapi saya temukan tidak begitu. Ibu ini berbicara dengan banyak hal, saya kaget juga. Dia bicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang segala hal, as if tidak ada masalah. Oke, bersyukur karena ibu ini punya kekuatan iman yang hebat, yang mungkin banyak hamba Tuhan tidak miliki. Tapi ketika kita berdoa, dan saya mengucapkan satu kalimat, Tuhan, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu bagaimana kami, Engkau tahu apa yang ibu ini rasakan. Saudara tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia meledak dengan tangisan, dia menjerit, saya sampai kaget. Dia menjerit, itu saya Tuhan, itu sebenarnya aku. Lalu selesai doa, lalu saya tanya ibu bagaimana. Wah, dia cerita, dia menangis, dia katakan, Pak, tahu tidak, saya datang, banyak hamba Tuhan datang doakan saya, selalu berkata, seolah-olah saya tidak menderita, seolah-olah saya tidak ada perasaan apa-apa. Saya selalu diajar, udah sepertinya tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi engkau tadi berdoa, engkau ketika bicara, Tuhan, engkau tahu saya, engkau tahu segala pergumulan saya. Saya menjerit di hati saya dan saya mau bilang, Tuhan, itulah sebenarnya saya. Saya tidak seperti doa-doa yang begitu bagus yang diucapkan itu, tidak. Itulah saya. So, kasih Tuhan, honest grief. Saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan cukup lama, juga seringkali bergumul dengan banyak hal, dan I'm trying to be honest. Saya mencoba untuk menjadi jujur, karena dengan jujur saya bisa ditolong. Kalau saya tidak jujur, saya tidak bisa menolong. Saudara, kalau saudara pergi ke dokter, Anda gak cerita tentang apa yang Anda rasakan betul-betul, sebagaimana Anda perceive, Anda merasakan itu, Anda memahami itu, dokter akan kesulitan. Dokter tidak bukan bisa memberikan resep yang terbaik. Honest grief mungkin adalah bagian yang cukup sehat, yang normal dari hidup saudara. Apalagi Naomi mengalami kepahitan ini, dia tidak mengatakan saya tetap beriman, saya begitu punya pengharapan, tidak. Dia punya kepahitan. Maka ketika dia balik, dia bilang kepada orang-orang di kampungnya, jangan bilang aku Naomi, aku namanya Namara, kepahitan, bitterness. So, kasih Tuhan, honest grief adalah sebuah titik perubahan. Karena tidak ada orang bisa menolong kita kecuali kita buka pintu. Tidak ada orang bisa membantu kita ketika saudara tidak mau membuka pintu itu. At least, honest to God, jujur sama Tuhan. Maka saudara, kasih Tuhan, kita akan berbicara, Tuhan, this hurt me, this hurts me, ini melukai saya Tuhan, sangat melukai saya, itu honest. Lalu kita berkata, Tuhan, it hurts me, it hurts me so much, itu melukai saya sangat, but tetapi Tuhan, di dalam Engkau aku tahu aku harus mengalahkan ini. Kita masuk ke langkah berikutnya, dan nextnya kita nanti kita lihat. Naomi berkata, Tuhan, ini pahit, ini sulit, tetapi kemudian dia menemukan harapan baru di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan ternyata bisa mengalahkan itu. So, kasihan titik perubahan ini yang kita lihat pada diri Naomi. Dia mencoba untuk melampaui area kepahitannya itu. Di dalam griefnya, di dalam kesedihan dan luka itu, dia datang dan dia cerita padanya kepada orang-orang. Kita juga percaya kepada invisible hands of God. Cara Tuhan itu menolong seseorang itu banyak sekalian. Ada banyak, tentu saja ketika kita ibadah, CG, ketika kita bersekutu, ketika kita konseling, ketika kita ditolong orang, itu cara Tuhan pasti. Tetapi juga ada cara Tuhan yang tidak kelihatan, dan seringkali menurut saya operational Tuhan ini terjadi seperti itu. Hidup kita di dalam dunia ini begitu kecil, begitu rapuh, tetapi kita bersyukur bahwa di tengah kerapuhan itu, saudara memiliki Tuhan yang betul tuh menjaga kita. Providensia Tuhan itu seringkali tidak kelihatan oleh kita. Maka kita menemukan dalam hidup Naomi tidak ada percakapan dengan Tuhan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi datang, tidak ada seorang bicara kepada dia sebagai dari pemimpin rohani, enggak ada sesekalian. Yang ada adalah hidup yang sekeliling Naomi, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerja di situ. Dan salah satu yang kita melihat apa yang terjadi adalah bahwa Tuhan mulai bekerja. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidup yang seperti ini. Dan itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 8. Pasal sebelumnya, pasal yang sebelumnya bicara tentang kerapuan hidup manusia, bukan? Bicara tentang bagaimana semua makhluk mengeluh di dunia ini. Bagaimana segala sesuatu penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi Roma 8 itu merupakan suatu perubahan di dalam kitab Roma. Karena Roma 8 itu berbicara tentang Allah yang bekerja lebih dari yang kita pahami. Dia bekerja lewat segala sesuatu, kasihnya melampaui penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan, dan kelaparan, dan semuanya. Roma 8 bicara tentang kehadiran Roh Tuhan yang mungkin saudara tidak terlalu sadari, tapi dia bekerja. Roma 8 berbicara tentang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk yang dicintainya. Dia bekerja di dalam, melalui segala sesuatu. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini, Naomi itu juga mengalami itu. Saya lihat ada hal-hal yang luar biasa di dalam diri Naomi, yaitu oleh karena sebenarnya ada hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyediakan perubahan itu. Tuhan menyediakan perubahan dengan apa? Tahu-tahu sekalian, di Bethlehem yang tadinya kelaparan, sekarang tersedia roti, tersedia makanan. Dia menjadi cukup lagi. Maka kemudian terbersitlah pikiran Naomi, lebih baik aku pulang saja kembali ke Bethlehem. Saudara kasih Tuhan, ada hal yang Tuhan izinkan dalam hidup yang akhirnya membuat saudara itu berpindah, membuat saudara itu berpikir, membuat saudara itu bekerja berbeda daripada sebelumnya. Saya memperhatikan banyak orang bersyukur dalam keberhasilan bukan oleh karena dia setting semua the course of his life. Nggak ada sesekali. Saya belum pernah ketemu dengan satu orang, "Pak, aku berhasil gini karena dari dulu aku ngatur segala sesuatu dengan sempurna sampai ke titik ini." Enggak. Kebanyakan orang kan mengakui bahwa dia sampai ke titik itu karena ada sesuatu yang di luar itu. Entahkah kemudian dia ada dapat beasiswa, entahkah di situ dia ada ketemu dengan seseorang yang menolong dia, entahkah karena perkawinannya mengubah dia, entahkah karena tiba-tiba ada orang lain yang datang menyediakan sesuatu yang dia tidak pikirkan, entahkah juga karena tiba-tiba ada peluang ekonomi yang berubah, oleh karena politik yang berubah, presiden yang berubah. Hidup itu kan seperti itu. Kita tidak punya power, seluruh kekuasaan untuk mengubah seluruh course of hidup kita. Gak ada itu. Dan Naomi pun seperti itu. Dia memang terpuruk di tanah orang lain. Tapi apa terjadi? Bethlehem sudah mulai kecukupan. Dipikirnya dia balik. Itu prompting Naomi to the next phase of his life, of her life. Jadi dia mulai berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada perubahan di sana. Tuhan seringkali izinkan dengan cara lain mengubah saudara, bukan langsung direct, tetapi mengubah sesuatu yang berubah, membuat saudara ikut berubah. Dan sesekalian Naomi itu kemudian balik. Prompting. Seperti saudara ketik sesuatu dan sesuatu yang terjadi di sana. Asking the right question akhirnya membuat saudara menemukan the right answers. Ketika saudara dalam kepahitan, kesusahan, datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Di sini kita melihat bahwa Naomi akhirnya berpindah kembali ke Bethlehem. Dan itulah yang membuat hidupnya itu berubah. Salah satu yang sebenarnya luar biasa dari Naomi adalah bahwa dia itu memiliki kekuatan di dalam relasinya yang luar biasa. Ternyata ada hal-hal bagus dari Naomi yang mungkin tersembunyi. Sampai dalam hidup seseorang sebenarnya saudara tidak tahu, mungkin ada hal-hal bagus dari hidup kita dan orang gak tahu. Gak ada orang menggali itu. Sayang sekali potensi kita seringkali tidak bisa ketolong, dan dia tersembunyi di balik karpet, di dalam lemari, karena tidak ada orang mengeluarkan itu. Nah, Naomi ketahuan luar biasa. Buat saya pribadi ini agak sedikit aneh. Kenapa dia adalah seorang mertua yang sangat dicintai oleh menantu-menantunya? Saudara, kalau saya membaca kisah bagaimana Naomi berkata kepada dua menantunya, Ruth dan Orpa, dia katakan, "Aku sudah, suami-suamimu sudah mati, anak-anakku sudah tidak ada, tinggalkan aku." Saudara, apa yang terjadi? Menantu-menantunya sangat sayang dengan mertua. Di hari ibu ini kita berdoa supaya semua menantu menyayangi mertua. Amin. Amin. Karena biasanya antara menantu dan mertua ada jarak. Tapi di sini kita luar biasa. Menantu-menantu sayang kepada Naomi. Dan dia katakan, kata Naomi, "Aku udah tua, gak mungkin melahirkan anak. Kalau sudah melahirkan anak laki-laki lagi, ya bagaimana, kamu gak akan keburu. Ini sudah jaraknya terlalu jauh." Maka Orpa pergi. Tapi ada Ruth yang sayang dan berkata tidak. Karena dikatakan Ruth sangat sayang kepada mertuanya ini. sangat sayang dan bahkan berkata, aku mau bersama dengan engkau, aku mau ikut imanmu, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku, kamu mati di mana, aku ikut dikubur di situ. Hebat gak? Ayo semua menantu pulang-pulang bilang ke mertua, aku mau bersamamu seumur hidupku, di mana kubur, aku kubur, kremasi barengan. Ada gak saudara sekalian? Wah itu ajaib, betul gak? Ini luar biasa sekali, saya tidak tahu karakter apa, kita tidak baca itu, tidak bisa mendetek, tapi bagaimana dia dicintai. Bahkan dikatakan Ruth itu harganya lebih dari 7 anak laki-laki. Begitu disayangi dan dia tidak anakku, tidak. Naomi berkata, kamu jangan ikut saya, sudah. Tapi, nah Ruth itu sayang banget sekali. Kita mungkin perlu berdoa juga supaya, ya gak tahu gimana caranya ya, tetapi kita berdoa. Supaya dalam keluarga kita wanita-wanita di rumah tangga itu akur semua. Ya kan, saling mencintai. Oke, ada kepahitan dilepaskan, ada kekurangan dikomplitkan. Ada hal kecil kita tiadakan, hal besar kita kecilkan. Kita rindu bahwa kita menemukan bahwa setiap saudara berubah, Tuhan mengubah segala sesuatu. Tetapi intinya adalah kalau di Bethlehem diberikan kelegaan, di situ ada makanan, di sini kelaparan, dan itu membuat mereka bergerak. Persoalannya adalah apakah mereka bergerak apa tidak? Saya berpikir begini, sekarang kalau Tuhan izinkan sesuatu, ada pintu dibuka, ada hal baru dibuka, mungkin itu adalah tanda dari Tuhan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak doing our parts, bagian itu tidak kita kerjakan. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen begitu pasifnya, sangat pasif menunggu segala sesuatu, menunggu Tuhan menyuapi kita. Sudah disuapin, Tuhan akan membujuk kita untuk menggigit makanan dan menelan makanan. Kita seringkali menjadi begitu pasif. Providensi Allah tidak berarti begini, Tuhan sediakan, Tuhan juga akan membuatnya kita menelan makanan, Tuhan akan membuat kita segala sesuatu. Saya tidak juga. Kalau Tuhan mendirikan, membangun sesuatu, caranya adalah seringkali demikian, Tuhan menanam pohon dan dia menumbuhkan pohon itu. Dan saudara, ada tindakan yang harus kita lakukan. Anda mesti menebang pohon itu, Anda mesti kemudian menggergaji, dan Anda bikin itu menjadi bangku, menjadi meja. Ada bagian saya dan saudara. Kita tidak bisa jadi orang Kristen karena providensi Allah, Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, lalu kita diam. Kan tidak. Naomi harus pergi ke Bethlehem. Sebuah perjalanan, keputusan yang harus dia lakukan. Dalam hidup saya dan saudara perlu kita duduk refleksi. Ketika perubahan tidak terjadi, mungkin kita tanya, mana bagian Tuhan, mana bagian saya? Apakah Tuhan sudah membuat bagiannya? Tentu dia bekerja dengan nyata, dengan invisible juga. Tapi persoalannya adalah kita ngerjakan part kita tidak. Dan Naomi melakukan itu, pergi ke Bethlehem. Buat saya, Naomi melakukan sesuatu, dan akhirnya kita menemukan suatu perubahan yang penuh dengan luar biasa. Di chapter yang tadi kita baca, kita menemukan suatu masa depan yang berubah pada Naomi. Akhirnya setelah kejadian-kejadian dia mengalami perubahan. Kenapa? Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tadi saya katakan dia dari perpindahan ke zona kepahitan kepada suatu pemahaman, this ruin my life. Hal-hal ini membuat hidupku kacau, menyengsarakan aku, tetapi meskipun ini melukai aku, tetapi itu tidak mendefinisikan hidup. Sesekali kesituan luka-luka yang saya dan saudara alami tidak bisa dan tidak boleh mendefinisikan hidup kita. Tragedi adalah tragedi, luka adalah luka, kepahitan adalah kepahitan, tapi itu bukan seluruhnya kita. Kita lebih daripada itu. Karena hidup bukan cuma tentang itu. Jangan kita karena kepahitan, kesulitan itu hidup didefinisikan. Saudara masuk ke dalam kemahnya itu, saudara masuk ke dalam tendanya itu, seluruh hidup adalah tentang kepahitan. Tidak, bukan. Hidup memang ada bagian kepahitannya, kelukanya, tetapi ada bagian dari Tuhan sendiri. Maka kita bisa berubah dan kita bisa berkata, my life is bigger karena Tuhan. Lebih dari itu, hidupku di dalam Tuhan lebih besar daripada segala luka kepahitan yang aku alami. Bisa gak kita beralih ke sana? Instead of, daripada luka-luka yang kita alami itu mendefinisikan kita. Saudara melihat ke depan kepada hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang terjadi dengan Naomi. Kita tahu ceritanya, akhirnya Ruth sampai ke Bethlehem dan mereka miskin, tidak punya apa-apa, dan bersyukur karena di situ ada semacam sistem perpuluhan di zaman itu, yaitu setiap orang yang punya ladang itu tidak boleh diambil semua hasil ladangnya. Harus disisakan 10% untuk siapa? Orang-orang miskin, bagian orang-orang yang kekurangan. Maka kita melihat dalam love story, akhirnya Ruth mendapatkan pasangannya di situ, milik daripada ladang itu, dan dia menikmati itu. Dan akhirnya mereka menikah, dan apa yang terjadi? Mereka punya anak. Kelahiran daripada Obed itu menjadi satu sukacita. Dari kepahitan berubah menjadi sukacita. Dari ketiadaan harapan menjadi berubah dalam harapan. Dan disitulah Naomi punya lagi keluarga. Nah, teruskan kasih Tuhan, dan ini luar biasa. Pada akhirnya kita berkata tadi dari Obed, maka kita menemukan Obed itu adalah ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Daud, dan Daud adalah ancestor daripada Mesias Yesus Kristus di dunia ini. Sebuah kisah yang tiba-tiba berubah, bukan? Sebab Naomi yang dalam kepahitan tidak akan pernah dicatat di Alkitab kalau bukan menjadi Naomi yang berubah. Tapi di dalam anugerah Tuhan, seorang Naomi menjadi seorang yang berubah. Yang berubah dari Naomi setelah peristiwa ini tentu saja adalah pemahaman baru bahwa cara Allah bekerja, cara Allah memberikan kesempatan, cara Allah memberikan berkat, itu adalah cara yang sangat luar biasa. Hari ini saudara menjalani kehidupan, saya rasa kita bisa mengamini bahwa saudara memiliki kehidupan sampai hari ini, sesuatu yang seringkali tidak bisa kita pahami mengapa, tapi kita sudah menjalani sampai hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan menjaga, memelihara kita. Tapi yang mungkin menjadi lebih penting juga adalah ke depan. Apakah ke depan saudara bisa memahami lebih lagi kehidupan kita sebagai seorang wanita seperti Naomi, melepaskan diri dari hanya hidup dalam kepahitan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, menjadi Naomi yang berubah menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi Naomi yang bisa berkarya di dalam karya Allah tanpa dia sadari Tuhan membawa dia menjadi leluhur daripada Mesias. Kiranya Tuhan di hari ibu ini akan menolong setiap wanita, setiap istri, setiap mama, setiap nenek yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kita berdoa untuk mereka. Saya seorang laki-laki, sekarang saya tidak terlalu paham menjadi wanita. Tetapi tentu ada hal-hal yang sisi-sisi tertentu yang Tuhan mau di dalam sisi kewanitaan itu kita menjadi begitu indah, begitu luar biasa. Kami berdoa, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi baru yang memahami Tuhan lebih baru, juga hidup dalam Tuhan dalam hidup yang baru, melayani Tuhan dalam sebuah pelayanan-pelayanan baru, baik secara pribadi, keluarga, juga di masyarakat dan gereja kita. Selamat hari ibu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap wanita di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala hal-hal yang luar biasa yang mereka miliki, kerja keras, ketekunan, banyak hal yang mereka kerjakan yang mungkin luput daripada penglihatan para suami, anggota keluarga yang lain. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan, kehadiran mereka. Kami berdoa, berkati mereka dengan kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, berikan pertolongan Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan mengadakan kekuatan, penghiburan yang ekstra bagi setiap wanita, bagi setiap ibu di tengah-tengah kami. Bagi mereka yang masih punya keluarga, berkati supaya mereka menjadi berkat di keluarga. Bagi sudah sendirian, sudah kehilangan pasangan yang meninggalkan dunia, berikan penghiburan dalam kesendirian. Bagi yang belum memiliki pasangan, Tuhan berikan pasangan yang dari Tuhan. Bagi yang sedang bergumul dalam luka hati, disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang ingin memiliki harapan, diberikan harapan oleh Tuhan. Bagi yang ingin berkarya, Tuhan bekerja supaya mereka bisa berkarya dengan indahnya. Bagi yang rindu bekerja memuliakan Tuhan, pakai kami semua, pakai para ibu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap suami, setiap laki-laki dalam keluarga supaya lebih memahami, lebih peka. Tuhan pimpin, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap ibu, setiap wanita di tengah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Di dalam rangka memperingati Hari Ibu Internasional ini, anak-anak kami dari Angelic akan mempersembahkan sebuah pujian.

Ya, anak-anak katanya diminta untuk tinggal sebentar karena akan menolong membagikan sebuah hadiah buat kaum wanita yang sudah menikah, tolong untuk bangkit berdiri. Setiap wanita yang sudah menikah, walaupun mungkin menikahnya kemarin, ya silakan untuk berdiri. Sekali lagi, setiap wanita yang menikah untuk bisa bangkit berdiri, dan terimalah rasa syukur, hormat, dan kasih kami lewat pembagian tanda kasih ya dari gereja untuk mamah-mamah, nenek-nenek, istri-istri para kaum wanita yang hebat-hebat yang ada di gereja ini.

bisa tolong lebih cepat? Karena kasihan ibu-ibunya banyak yang berdiri, wis carangkel segala macam.

Berbahagialah setiap wanita-wanita yang duduk di depan, karena selalu mendapat yang pertama. Makanya nanti kalau ibadah kayaknya lebih banyak kita harus lebih depannya, duduknya ya.

0: bagaimana kalau sudah dapat semua, tolong jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti ibu-ibunya menangis. Dan di sana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you anak-anak, thank you banget. Ya, kayaknya udah semua ya. Bagaimana kalau setiap wanita, nenek, ibu, istri yang tadi mendapatkan hadiah kasih dari gereja melalui anak-anak untuk bangkit berdiri kembali sekali lagi. Dan Pendeta Agus akan berdoa bagi khusus bagi ibu-ibu, bagi istri-istri, bagi nenek-nenek yang hadir pada saat ini.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, kasih lagi kami mau bersyukur untuk setiap ibu, setiap wanita di tengah-tengah kami semua. Terima kasih untuk semua yang mereka kerjakan secara kelihatan atau tidak kelihatan. Apa yang mereka rasakan, mereka seringkali tidak sampaikan. Mereka menerima segala keadaan dengan lega hati, dengan terbuka. Dan kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka sedang alami, sedang rasakan sekarang, kami berdoa berilah mereka sukacita, berilah mereka kehadiran Tuhan, berilah mereka anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, shalom di dalam hati, pikiran mereka semua. Tuhan, kami berdoa, kami rindu bahwa setiap ibu, setiap wanita di tengah-tengah kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus bersinar bagi Tuhan, bagi keluarganya. Kami berdoa supaya Tuhan akan melengkapi apa yang kurang, memberikan karunia-karunia baru, memberikan iman, pengharapan, kasih yang semakin besar, semakin indah. Biarkan mereka menikmati kehidupan mereka Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka bagi keluarga, bagi banyak orang. Biarkan mereka mengalami akan masa depan yang semakin cerah. Kami berdoa mungkin ada yang sedih, ada yang merasa kekurangan, ada yang sedang di dalam luka-luka hati, luka batin, Tuhan sembuhkan itu. Roh Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu, Roh Tuhan akan bekerja di dalam kedekatan Tuhan bersama dengan para ibu, para wanita. Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada harapan-harapan yang belum tercapai. Engkau tahu segala harapan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk semua cita-cita Tuhan akan genapkan, bahkan lebih daripada yang diimpikan, yang diharapkan. Engkau menaungi mereka dan kami berdoa juga supaya mereka berikan kesehatan, kekuatan masa depan dan dipakai oleh Tuhan lebih daripada yang mereka bisa bayangkan. Tuhan akan bekerja. Sekali lagi berkati, berkati juga para anggota keluarga, suami-suami, anak-anak, menantu-menantu yang bersama dengan mereka. Tuhan, beri anugerah Tuhan. Berikan kesehatian, keserasian, harmonis, kehidupan yang baik. Terima kasih sekali Tuhan berkati. Bersyukur, berterima kasih, segala hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Selamat Hari Ibu Internasional. Happy Mother's Day. Tiba saatnya untuk setiap kita untuk menyatakan rasa syukur lewat persembahan yang ada.
2: Mari Bapak kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: Agus akan menyampaikan doa syukur dan berkat bagi kita semua.
1: Sebelum kita berdoa, Tuhan terima kasih. Di akhir ibadah ini kami datang kepada-Mu sekali lagi. Tuhan tahu apa yang terbaik, berkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan yang bekerja terus dalam segala perkara. Kami juga berdoa, bersyukur kami bisa memberikan persembahan yang semua berasal dari Tuhan. Tuhan, kehidupan ekonomi penuh dengan challenge, tantangan. Dan Tuhan akan berkati setiap keluarga ketika berusaha, ketika bekerja. Tuhan akan membuka berkat tingkap-tingkap langit, memberkati setiap kami. Engkau juga berkati setiap usaha supaya berhasil, dilancarkan dalam segala hal. Berkati hidup rumah tangga kami, keharmonisan, keserasian, juga kesehatan kami dan semua perencanaan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tengah renovasi. Ada banyak perkembangan, ada banyak pembangunan yang sudah kerjakan. Tuhan akan melengkapi semuanya. Sekali lagi kami bersyukur dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati. Saudara, angkat iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, pertolongan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 受祝福。
1: 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的安慰与力量常与我们众人同在，直到永远。Kiranya anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.

0: jangan ragukan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
1: 别对上帝犹豫，因为上帝的帮助到今天依然如故。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: segala sesuatu harus ditempatkan pada porsi dan waktu yang tepat.
1: 时间一份量的处理都要合宜。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat yang dikasihinya. Sungguh Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri dan bersama-sama kita membaca Yesaya 44 ayat 6 yang menjadi nats panggilan beribadah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada-Ku. Amin.

0: Hanya bagi Engkau saja ya Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur. Engkau yang telah rela mati bagi kami, namun Engkau juga yang bangkit untuk memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal. Bahkan kami sungguh sebagai anak-anak-Mu mengalami terus-menerus penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, mengasihi setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, namun selalu kuat kuasa, kekuatan, dan juga sungguh Engkau sendiri yang terus memimpin dan membimbing akan kehidupan kami ini. Terimalah ungkapan syukur, pujian dan hormat yang patut dan layak Engkau Tuhan terima ya Bapa. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukannya tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Biarlah di dalam ibadah ini tidak ada yang menghalangi kami untuk kami boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan pengampunan yang senantiasa Tuhan juga anugerahkan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami juga rindu Tuhan akan terus menjamah, melawat setiap kami, setiap keluarga kami, apapun yang kami alami, keluarga kami alami di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Mungkin di dalam usaha dan pekerjaan yang tidak mudah yang harus dilewati. Juga di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, untuk studi kami, untuk masa depan kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara, bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus pada hari Ibu Internasional hari ini, kiranya Tuhan juga berkarya, bekerja di tengah-tengah kami, khususnya melalui hamba-Mu yang setia Pendeta Agus Gunawan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang hidup. Sungguh Tuhan, kami menantikan Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa, pengharapan setiap kami, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Karena kami membawa setiap doa dan kerinduan kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang sangat baik. Amin.
1: Semari persilakan duduk. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai bacaan Alkitab kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang 49 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Seperti firman Tuhan yang kita boleh baca. Kita percaya betapapun besar dan beratnya pergumulan kita, Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Mari tetap berharap pada Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Kiranya melalui pujian ini menjadi kekuatan pada kita untuk datang kepada-Nya.

0: Mari kita melandasi segala pujian penyembahan kita sebagai balasan kita kepada cinta kasih Tuhan melalui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu.
1: Saat ini kami tetap datang untuk memuji Tuhan, karena kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Karena kami percaya betapapun besarnya dan dahsyatnya cobaan dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini di hadapan-Nya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini.

percaya Tuhan, jiwa kami tenang bersama dengan Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Mari tetap puji Tuhan. Kita katakan bersama.

Mari kita berdoa. It is well with my soul. Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi ketenangan di dalam jiwa kami. Ketika kami menghadapi kehidupan, ada begitu banyak hal dalam kami alami, di dalam titik nadir, titik zenit dalam hidup kami, dalam titik rendah atau titik tinggi dalam hidup kami. Engkau mengenal kami. Engkau tahu segala apa yang kami rasakan, yang kami pikirkan, segala yang membebani kami, segala yang melepaskan kami dari beban itu. Tuhan, Kau mengenal kami, bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami. Engkau memahami kami lebih daripada kami memahami diri kami, Tuhan. Dan hari ini, pagi ini kami bersyukur Engkau membangunkan kami kembali untuk bisa memuji-Mu, untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau yang berbicara menyentuh kami sekalian dalam situasi, kondisi kami. Tuhan tahu betapa rapuhnya hidup kami, betapa vulnerable-nya kami. Tapi kami mau mencari Tuhan, dan kami mau bersyukur, dan tetap mau bersyukur mengikut Engkau. Dan kami hari ini mau sungguh bersyukur untuk kehadiran seorang ibu, seorang mama, seorang istri, dan wanita-wanita sekeliling hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk mereka. Mereka adalah bagian daripada kehidupan kami, kehidupan di dunia ini, bagian daripada hidup manusia. Terima kasih untuk mereka yang hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap nenek, setiap mama, setiap istri, setiap wanita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memahami mereka, Engkau paling tahu apa yang menjadi pergumulan setiap wanita. Tuhan yang tolong, dan kami bersyukur hari ini kami mau appreciate, kami mau menghargai mereka, kehadiran mereka, peran mereka, cinta kasih yang mereka tunjukkan, perjuangan mereka. Dan kami mau bersyukur untuk semua yang boleh kami terima dari kehadiran mereka. Kami berdoa juga, Tuhan. Tuhan tahu segala kelemahan, kekurangan, pergumulan, kesulitan mereka. Kami berdoa khusus setiap wanita dalam gereja kami, di rumah tangga kami. Tuhan, berikan pertolongan anugerah Tuhan, sehingga Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang memberikan mereka kehadiran-Mu sendiri yang akan selalu memberikan kenyamanan dan pertolongan-Mu sendiri. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Ibu, Hari Ibu Internasional. Kami mengucapkan selamat untuk kehadiran setiap mama, setiap ibu di tengah kita. Hari ini Singers memakai baju pink ya. Dan ini pun saya dibantu, bukan saya yang bikin sekalian. Kalau saya yang bikin tidak mungkin warna ini. Dan hari ini pun saya pakai dasi pink. Menggambarkan kepada kita, kita appreciate setiap ibu, setiap mama di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan merenungkan satu tema tentang no turning back, from bitterness to redemption. Ini adalah tema yang dibikin oleh tim tema kita. Kita akan mempelajari tentang seorang wanita yang namanya Naomi. Nah, saudara tahu kisah Naomi, saya rasa tidak usah dibahas semuanya. Tetapi saya akan baca dari bagian yang ada perubahan di dalam hidup Naomi. Saya bacakan untuk kita dari Rut pasal yang keempat, ayat 13 dan 17. Lalu Boaz mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan diampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu, yaitu Rut, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, saudara, kita tahu tentang cerita Naomi. Naomi memiliki seorang suami namanya Elimelek. Dan ketika situasi terjadi, malapetaka, kelaparan dan sebagainya terjadi, lalu mereka pindah ke Moab. Dan Alkitab berkata,
Ketika mereka pindah, apa yang terjadi? Hidupnya berubah di sana. Ada tragedi-tragedi dialami, suaminya meninggal, dan anak-anaknya menikah. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anaknya juga meninggal. Nah, lalu kemudian dia merasa begitu susah hidupnya, dan satu kali dia balik lagi ke Bethlehem, ke tempat asalnya. Saudara, kisah Naomi selalu dimulai dengan satu pemahaman tentang tragedi kehidupan. Seorang pribadi yang berhadapan dengan tragedi. Dan saya saudara mengetahui bahwa dalam hidup ini ada realitas yang Alkitab tidak pernah tunjukkan. Ya, tidak pernah tutup-tutupi. Bahwa kalau hidup ini tidak selalu terang, tak ada sisi gelap. Hidup ini tidak selalu penuh dengan harapan. Ada sisi di mana saya saudara bergumul dengan harapan yang kita miliki. Naomi adalah gambaran seorang wanita. Sesekalian seorang yang mengalami tragedi. Setiap saudara dalam perjalanan iman ini selalu akan berhubungan dengan tantangan-tantangan. Kalau saya melihat di dalam Alkitab, ada orang-orang ketika beriman kepada Tuhan, tantangannya bermacam-macam. Saya rasa tidak seragam ketika kita hidup di dalam Tuhan menghadapi tantangan hidup. Ketika saudara Musa dalam keadaan yang baik-baik, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tantangan buat Musa adalah challenge Tuhan untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Ketika Daud baik-baik saja sedang menggembala di penggembalaan dombanya, datang panggilan Tuhan, dia berjalan dengan iman, Tuhan menetapkan dia menjadi raja. Challenge-nya adalah bagaimana dia menjadi seorang raja. Ketika membaca dalam kitab Yeremia, dari kandungan ibu dijaga Tuhan, ketika dia menjadi dewasa, remaja dewasa, Tuhan memberi dia panggilan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Challenge-nya adalah dia harus mengalahkan ketakutannya sendiri, masa mudanya sendiri, untuk pergi melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Naomi, saudara sekalian, situasi ditulis dalam Alkitab, memang tidak ada panggilan khusus dari Tuhan untuk pelayanan kepada Tuhan. Tetapi itu juga sesuatu yang mengabar kepada kita hidup ini. Setiap saudara beriman, entah saudara dipanggil dengan khusus ataupun tidak dalam perjalanan iman, saudara menemukan hal-hal yang menjadi challenge hidup kita. Dan Naomi, bagi Naomi challenge-nya adalah tragedi kehidupan. Tadi saya gambarkan bahwa dia kehilangan seorang suami yang dia cintai. Kita tidak tahu story tentang kisahnya, cintanya. Tetapi yang jelas perjalanannya menjadi sangat sulit. Tragedinya adalah dia kehilangan suami. Dia kehilangan dua anaknya, lost. Dan tragedi buat hidup Naomi adalah kehilangan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Naomi itu berkata kepada menantu-menantunya, dua perempuan. Dia berkata, tinggalkan aku, oleh karena aku sudah seperti ini. Dan dia balik lagi ke negerinya sendiri. So sekarang tragedi dalam hidup saudara sebenarnya mungkin kita alami. Kalau hari ini saudara tidak mengalami banyak tragedi, itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Tidak berarti saudara lebih baik dari Naomi, tidak berarti kita lebih hebat dari mereka. Setiap manusia punya positif negatifnya, punya kelebihan, punya kelemahannya. Saya rasa Tuhan tahu setiap kita. Kalau hari ini Tuhan hold, tahan, tidak ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita, dan orang lain mengalaminya, itu karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Itu tidak berarti kita lebih baik dari orang lain. Providensia Tuhan menjaga saudara. Dia menjaga, melindungi saudara dari segala sesuatu. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang hari ini berkata, ya, saya sudah melewati periode hidup yang pahit. Setiap saudara punya little story, punya cerita-cerita. Yang kalau saudara tuliskan bagi orang lain, saudara tahu, itu menggambarkan kegelisahan tentang diri kita sendiri. Pagi ini saya bangun, saya baca satu tulisan yang menggambarkan kegelisahan jiwa. Seorang yang menggambarkan jiwa yang restless, yang gelisah tentang kenyamanan, tentang kesiapan, tentang kecukupan dalam hidup. Lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita dengarkan firman tentang It Is Well With My Soul. Saudara tahu bahwa lagu itu dikarang dalam inspirasi seorang yang mengalami malapetaka. Dia juga kehilangan di dalam hidupnya, kehilangan banyak hal. Nah, sekarang kasih Tuhan, kita lihat ketika kita bicara tentang Naomi, kita bicara tentang seorang wanita di dalam tragedi. Seorang ibu, seorang wanita yang di dalam tragedi. Dia hidup di zaman hakim-hakim. Saudara, zaman hakim-hakim bukan zaman yang the best dalam kehidupan. Kalau saudara hari ini di Indonesia, kita di tahun 2026, saya rasa kalau kita bicara tentang Indonesia gelap, Indonesia sulit, iya, mungkin iya sulit. Tetapi kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, dekade-dekade dulu, mungkin jauh lebih berat di zaman itu. Ketika zaman perang kemerdekaan, di zaman republik kita itu di maintain, didirikan, ditahan, dibetulkan,
kan jauh lebih sulit mungkin. Hari ini saya melihat bahwa hidup kita ada di satu zaman. Demikian juga dengan Naomi, hidup di zaman hakim-hakim. Sebuah zaman yang memiliki circle, saudara sekalian. Circle-nya, lingkarannya itu satu pola yang berulang. Yaitu apa? Orang-orang Israel berdosa, lalu kemudian Tuhan membiarkan mereka ditindas bangsa-bangsa asing, lalu mereka bertobat, lalu mereka ditebus, dibebaskan kembali. Ya, Tuhan kirimkan hakim-hakim untuk bertindak secara militaristik, secara kepemimpinan, membebaskan mereka. Dan polanya itu seperti itu saja. Tuhan menimbulkan hakim-hakim karena kondisi yang tidak baik. Jadi, kalau saudara hidup dalam satu zaman, di tahun-tahun tertentu, di dekade tertentu, sebenarnya itu adalah juga bagian dari providensi Allah. Allah menaruh saudara satu zaman. Demikian juga dengan Naomi, hidup dalam sebuah zaman yang memang tidak gampang buat dia. Dan tragedi yang dialami tadi saya katakan itu berlapis-lapis. Dia tidak cuma mengalami sekali dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami berkali-kali. Kita tidak tahu berapa jauh, berapa jarak daripada satu tragedi ke tragedi lain. Tetapi jelas kepahitan, dia katakan. Dari kelaparan mereka pindah, lalu kematian suami, kematian dua anaknya, hartanya hilang. Dia katakan, aku datang punya, aku pergi tidak punya, dan aku harus balik lagi dengan tidak punya. Semuanya situasi yang sebenarnya diizinkan Tuhan. Saya, saudara, jangan terlalu gampang menyalahkan diri. Oleh karena tidak selalu hal-hal itu terjadi karena situasi itu disebabkan kita. Ada situasi eksternal yang terus berubah, yang membuat saudara juga ikut mengalami kesulitan di tengah-tengahnya. Seperti kapal Titanic yang berlayar, semuanya oke, semuanya oke, tetapi ada tidak mereka yang tidak tanggung jawab. Kemudian kapalnya nabrak gunung es, lalu kemudian dia mengubah hidup, perjalanan yang menyenangkan menjadi sebuah tragedi. Betul tidak? Maka kita menemukan kadang kita hidup dalam bitterness, suatu kepahitan yang menumpuk di dalam hidup kita. Kadang-kadang itu terjadi oleh karena rasa sakit, bitter, rasa kepahitan dari luka-luka yang kita alami, yang terus akan tidak pernah kita bereskan. Dia menumpuk-menumpuk dan terus mengulang-mengulang di dalam diri mental kita. Akhirnya dikatakan the pain, rasa sakit itu, kepahitan itu becomes part of a person's worldview. Saudara mungkin menjadi orang yang pahit hati, bitter. Menjadi orang yang kemudian bersikap, berperilaku, berpikiran selalu bitter, pahit, luka dalam hidup. Saudara menemukan tidak? Ada orang-orang yang kemudian kita melihat, kenapa orang ini kalau berbicara, kalau berpikir, itu bukan keluar dari kesukacitaan, dari kemenangan, dari harapan, dari iman. Tetapi saya sudah bisa segera sense, orang ini banyak terluka, orang ini banyak mengalami kepahitan di dalam hidup, dan kepahitan mungkin sudah menumpuk. Saudara, kita ingin semua makhluk berbahagia, bukan, di dunia ini. Kita ingin semua orang menjadi baik, tapi faktanya tidak demikian. Luka dan kepahitan sering terjadi karena dikatakan vague dan unprocessed pain. Rasa sakit sebenarnya yang samar, saya sudah tidak tahu bahwa itu sudah melukai kita terlalu dalam. Counseling itu sering kali menolong. Ketika saudara bicara dengan seorang konselor, saudara bisa bercerita, dan konselor yang terlatih, dia akan melatih saudara untuk melihat picture tentang diri sendiri, tentang luka-luka yang kita miliki yang bertahun-tahun. Karena kalau itu tidak dibereskan, itu akan menjadi etalase hidup kita. Kalau itu tidak dibereskan, itulah yang akan muncul di permukaan cepat atau lambat. Dan orang-orang bisa tahu, tapi mungkin kita tidak tahu. Itu sebabnya kita seringkali membutuhkan orang lain untuk menjadi cermin. Ketika orang bicara tentang kita, kita punya satu blind spot dalam hidup saudara. Tidak tahu bagian yang kita tidak tahu. Itu sebabnya kenapa bersyukur kalau selalu punya CG. Kadang ada orang lain itu ingatkan kita, mungkin itu melukai kita. Tapi ketika saudara dengar, oh iya, ternyata itulah saya. Ketika saudara mendengar ada kritikan tentang kita, mungkin pertama reaksi natural, penuh dengan pembelaan diri. Tapi ketika kita renungkan, kasih jarak, selalu menemukan, oh iya, mungkin iya. 3 orang bicara itu tentang saya, 7 orang bicara itu tentang saya, dan itulah saya. Saya dilahirkan dari satu keluarga, saya mengalami bitterness, luka-luka, saya mengalami masalah dalam kehidupan di rumah tangga, dan seterusnya. Bertahun-tahun itulah yang menciptakan saya dan saudara. Suatu culture di dalam dunia, suatu culture dalam masyarakat, suatu culture yang mungkin dekat dengan kita, suatu culture di sekolah kita, suatu culture di rumah tangga kita dari kecil, dan itu yang membentuk kita. Gak tahu berapa banyak luka
yang saya saudara alami dalam hidup, dalam perjalanan sampai hari ini. Itulah world view kita, itulah diri saya saudara. Bukan cuma dibentuk dari DNA kita, dari lahir kita, tapi juga dibentuk oleh lingkungan kita, dan itulah kita. Nah, Naomi adalah wanita dalam tragedi, kepahitan dia alami. Tetapi kita bersyukur oleh karena ada titik perubahan. Kalau saya sering membaca kisah Naomi, ada kepahitan yang dia alami dan dia harus melampaui kepahitan itu. Saya saudara harus menjadi orang di dalam Tuhan yang makin tua, makin senior, makin bertambah usia, kita mulai melepaskan semua yang negatif itu, kemarahan, luka-luka, kepahitan. Kita harus mengalami healing yang sesungguhnya, bukan cuma healing di dalam mental kita, tetapi healing di dalam kehidupan rohani kita, di dalam semua yang kita rasakan, di emosi kita juga. Dan kita melihat di sini ada grief, rasa sakit, rasa sedih yang dalam. Dan ketika saya membaca, seorang penafsir berkata, apakah Naomi itu semuanya menolak Tuhan, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Oh, tidak demikian. Kita lihat bahwa dia masih bicara tentang Tuhan. Buat dia, dia bukan ateis, dia bukan agnostik, dia percaya Tuhan ada. Tetapi dia merasa ada problem dengan Tuhan, yaitu problem bahwa mengapa engkau izinkan aku seperti ini. Sesuatu yang misteri, yang tidak bisa kita mengerti. Kemarin saya pergi ke kedukaan, dan seorang teman berkata kepada saya, benar-benar hidup adalah seorang misteri. Seseorang meninggal di usia yang masih relatif lebih muda, kita tidak pernah tahu. Maka ketika saya saudara hidup dalam iman, kadang kita cuma rejection juga. Tuhan, aku percaya engkau ada, aku percaya engkau itu kasih seperti yang Alkitab bilang, aku percaya, tetapi aku juga tahu bahwa berhubungan dengan engkau ada satu batas yang saya juga tidak bisa seberangi. Ada kemisteriusan, ada hal yang misteri yang kita tidak tahu. Dan Naomi sebenarnya dikatakan dia tidak reject Tuhan. Dia masih bergumul dengan Tuhan. Dia masih di dalam pikiran, dalam batin, dan perasaannya dia bergumul. Yang dikatakan the grief, honest grief. Suatu rasa sedih, rasa terluka yang jujur. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara ketemu Tuhan itu seperti apa. Kadang kita menipu diri. Satu kali saya pernah pelayanan jauh-jauh, bertahun-tahun yang lalu, saya pernah kunjungi satu orang yang kena kanker. Saya tahu dia menderita kena kanker. Saya datangi dia dengan harapan bahwa dia akan ditolong, didoakan. Saudara, ketika saya ketemu, saya dibawa ke pintu masuk, saya bawa ke kamarnya karena sudah berbaring cukup lama di kamar itu. Harapan saya adalah kita bisa berdoa. Saya sebagai seorang hamba Tuhan bersama dengan dia bergumul di dalam kemanusiaan kita, di dalam rasa takut, di dalam segala kesedihan, dalam segala perasaan yang natural sebagai manusia. Tapi saya temukan tidak begitu. Ibu ini berbicara tentang banyak hal, saya kaget juga. Dia bicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang segala hal, as if tidak ada masalah. Oke, bersyukur karena ibu ini punya kekuatan iman yang hebat, yang mungkin banyak hamba Tuhan tidak miliki. Tapi ketika kita berdoa, dan saya yang mengucapkan satu kalimat, Tuhan, engkau tahu siapa kami, engkau tahu bagaimana kami. Engkau tahu apa yang ibu ini rasakan. Saudara tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia meledak dengan tangisan. Dia menjerit, saya sampai kaget. Dia menjerit, itu saya Tuhan, itu sebenarnya aku. Lalu selesai doa, lalu saya tanya ibu bagaimana. Wah, dia cerita, dia menangis. Dia katakan, Pak, tahu tidak, saya datang, banyak hamba Tuhan datang doakan saya, selalu berkata seolah-olah saya tidak menderita, seolah-olah saya tidak ada perasaan apa-apa. Saya selalu diajar, udah sepertinya tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tapi engkau tadi berdoa, engkau ketika bicara, Tuhan, engkau tahu saya, engkau tahu segala pergumulan saya. Saya jerit di hati saya, dan saya mau bilang, Tuhan, itulah sebenarnya saya. Saya tidak seperti doa-doa yang begitu bagus yang diucapkan itu, tidak. Itulah saya. Saya kasih Tuhan honest grief. Saya sebagai hamba Tuhan, melayan Tuhan cukup lama, juga seringkali bergumul dengan banyak hal, dan I'm trying to be honest. Saya mencoba untuk menjadi jujur, karena dengan jujur saya bisa ditolong. Kalau saya tidak jujur, saya tidak bisa menolong. Saudara, kalau saudara pergi ke dokter, Anda gak cerita tentang apa yang Anda rasakan betul-betul, sebagaimana Anda perceive, Anda merasakan itu, Anda memahami itu, dokter akan kesulitan. Dokter tidak bukan bisa memberikan resep yang terbaik. Honest grief mungkin adalah bagian yang cukup sehat, yang normal dari hidup saudara. Apalagi Naomi mengalami kepahitan ini, dia tidak mengatakan saya tetap beriman, saya begitu punya pengharapan, tidak. Dia punya kepahitan.
Maka ketika dia balik, dia bilang kepada orang-orang di kampungnya, jangan bilang aku Naomi, aku namanya Namara, kepahitan, bitterness. So kasih Tuhan, honest grief adalah sebuah titik perubahan. Karena tidak ada orang bisa menolong kita kecuali kita buka pintu. Tidak ada orang bisa membantu kita ketika saudara tidak mau membuka pintu itu. At least honest to God, jujur sama Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kita akan berbicara, Tuhan, this hurt me, this hurts me, ini melukai saya Tuhan, sangat melukai saya, itu Anas. Lalu kita berkata, Tuhan, it hurts me, it hurts me so much, itu melukai saya sangat, but tetapi Tuhan,

Naomi berkata, Tuhan ini pahit, ini sulit, tetapi kemudian dia menemukan harapan baru di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan ternyata bisa mengalahkan itu. Sekasian titik perubahan ini yang kita lihat pada diri Naomi. Dia mencoba untuk melampaui area kepahitannya itu. Di dalam grief-nya, di dalam kesedihan dan luka itu, dia datang dan dia cerita padanya kepada orang-orang. Kita juga percaya kepada invisible hands of God. Cara Tuhan itu menolong seseorang itu banyak sekalian. Ada banyak, tentu saja ketika kita ibadah, CG, ketika kita bersekutu, ketika kita konseling, kita ditolong orang, itu cara Tuhan pasti. Tetapi juga ada cara Tuhan yang tidak kelihatan, dan seringkali menurut saya operational Tuhan ini terjadi seperti itu. Hidup kita di dalam dunia ini begitu kecil, begitu rapuh, tetapi kita bersyukur bahwa di tengah kerapuhan itu seseorang memiliki Tuhan yang betul tuh menjaga kita. Providensia Tuhan itu seringkali tidak kelihatan oleh kita. Maka kita menemukan dalam hidup Naomi tidak ada percakapan dengan Tuhan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi datang, tidak ada seorang bicara kepada dia sebagai dari pemimpin rohani, enggak ada sekalian. Yang ada adalah hidup yang sekeliling Naomi, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerja di situ. Dan salah satu yang kita melihat apa yang terjadi adalah bahwa Tuhan mulai bekerja. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidup yang seperti ini. Dan itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 8. Pasal sebelumnya, pasal yang sebelumnya bicara tentang kerapuhan hidup manusia, bukan? Bicara tentang bagaimana semua makhluk mengeluh di dunia ini. Bagaimana segala sesuatu penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi Roma 8 itu merupakan suatu perubahan di dalam kitab Roma. Karena Roma 8 itu berbicara tentang Allah yang bekerja lebih dari yang kita pahami. Dia bekerja lewat segala sesuatu, kasihnya melampaui penderitaan, ketelanjangan, kemiskinan, dan kelaparan, dan semuanya. Roma 8 bicara tentang kehadiran roh Tuhan, yang mungkin sesuatu tidak terlalu sadari, tapi dia bekerja. Roma 8 berbicara tentang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk yang dicintainya. Dia bekerja di dalam, melalui segala sesuatu. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini, Naomi itu juga mengalami itu. Saya lihat ada hal-hal yang luar biasa di dalam diri Naomi, yaitu oleh karena sebenarnya ada hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyediakan perubahan itu. Tuhan menyediakan perubahan dengan apa? Tahu-tahu sekalian, di Bethlehem yang tadinya kelaparan, sekarang tersedia roti, tersedia makanan. Dia menjadi cukup lagi. Maka kemudian terbersitlah pikiran Naomi, lebih baik aku pulang saja kembali ke Bethlehem. So, kasih Tuhan, ada hal yang Tuhan izinkan dalam hidup yang akhirnya membuat saudara itu berpindah, membuat saudara itu berpikir, membuat saudara itu bekerja berbeda daripada sebelumnya. Saya memperhatikan banyak orang bersyukur dalam keberhasilan bukan oleh karena dia setting semua the course of his life. Nggak ada sesekali. Saya belum pernah ketemu dengan satu orang, Pak, aku berhasil ini karena dari dulu aku ngatur segala sesuatu dengan sempurna sampai ke titik ini. Nggak. Kebanyakan orang kan mengakui bahwa dia sampai ke titik itu karena ada sesuatu yang di luar itu. Entahkah kemudian dia ada dapat beasiswa, entahkah di situ dia ada ketemu dengan seseorang yang menolong dia, entahkah karena perkawinannya mengubah dia, entahkah karena tiba-tiba ada orang lain yang datang menyediakan sesuatu yang dia tidak pikirkan, entahkah juga karena tiba-tiba ada peluang ekonomi yang berubah, oleh karena politik yang berubah, presiden yang berubah. Hidup itu kan seperti itu. Kita tidak punya power, seluruh kekuasaan untuk mengubah seluruh course of hidup kita. Nggak ada itu. Dan Naomi pun seperti itu. Dia memang terpuruk di tanah orang lain. Tapi apa yang terjadi? Bethlehem sudah mulai kecukupan. Dipikirnya dia balik. Itu prompting Naomi to the next phase of his life, of her life. Jadi dia mulai berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada perubahan di sana. Tuhan seringkali izinkan dengan cara lain mengubah saudara, bukan langsung direct, tetapi mengubah sesuatu yang berubah, membuat saudara ikut berubah. Dan sekalian Naomi itu kemudian balik. Prompting. Seperti saudara ketik sesuatu dan sesuatu yang terjadi di sana. Asking the right question akhirnya membuat saudara menemukan the right answers. Ketika saudara dalam kepahitan, kesusahan, datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Di sini kita melihat bahwa Naomi akhirnya berpindah kembali ke Bethlehem. Dan itulah yang membuat hidupnya itu berubah. Salah satu yang sebenarnya luar biasa dari Naomi adalah bahwa
dia itu memiliki kekuatan di dalam relasinya yang luar biasa. Ternyata ada hal-hal bagus dari Naomi yang mungkin tersembunyi. Sampai dalam hidup seseorang sebenarnya sensornya tidak tahu, mungkin ada hal-hal bagus dari hidup kita dan orang gak tahu. Gak ada orang menggali itu. Sayang sekali potensi kita seringkali tidak bisa ketolong dan dia tersembunyi di balik karpet, di dalam lemari, karena tidak ada orang mengeluarkan itu. Nah, Naomi ketahuan luar biasa. Buat saya pribadi ini agak sedikit aneh. Kenapa? Dia adalah seorang mertua yang sangat dicintai oleh menantu-menantunya. Saudara, kalau saya membaca kisah, bagaimana Naomi berkata kepada dua menantunya, Ruth dan Orpa, dia katakan, aku sudah, suami-suamimu sudah mati, anak-anakku sudah tidak ada, tinggalkan aku. Saudara, apa yang terjadi? Menantu-menantunya sangat sayang dengan mertua. Di hari ibu ini kita berdoa supaya semua menantu menyayangi mertua. Amin. Amin. Karena biasanya antara menantu dan mertua ada jarak. Tapi di sini kita luar biasa. Menantu-menantu sayang kepada Naomi. Dan dikatakan, kata Naomi, aku udah tua, gak mungkin melahirkan anak. Kalau sudah melahirkan anak laki-laki lagi, ya bagaimana, kamu gak akan keburu, ini sudah jaraknya terlalu jauh. Maka Orpa pergi, tapi ada Ruth yang sayang dan berkata tidak. Karena dikatakan Ruth sangat sayang kepada mertuanya ini. Sangat sayang dan bahkan berkata, aku mau bersama dengan engkau, aku mau ikut imanmu, Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku, kamu mati di mana, aku ikut dikubur di situ. Hebat gak? Ayo semua menantu pulang-pulang bilang ke mertua, aku mau bersamamu seumur hidupku, di mana kubur, aku kubur, kremasi barengan. Ada gak saudara sekalian? Wah, itu ajaib, betul gak? Ini luar biasa sekali. Saya tidak tahu karakter apa, kita tidak baca itu, tidak bisa mendeteksi. Tapi bagaimana dia dicintai? Bahkan dikatakan Ruth itu harganya lebih dari 7 anak laki-laki. Begitu disayangi, dan dia tidak anakku, tidak. Naomi berkata, kamu jangan ikut saya, sudah. Tapi Ruth itu sayang banget. Kita mungkin perlu berdoa juga supaya, ya gak tahu gimana caranya ya, tetapi kita berdoa supaya dalam keluarga kita wanita-wanita di rumah tangga itu akur semua. Ya kan, saling mencintai. Oke, ada kepahitan dilepaskan, ada kekurangan dikomplitkan. Ada hal kecil kita tiadakan, hal besar kita kecilkan. Kita rindu bahwa kita menemukan bahwa setiap saudara berubah, Tuhan mengubah segala sesuatu. Tetapi intinya adalah kalau di Bethlehem diberikan kelegaan, di situ ada makanan, di sini kelaparan, dan itu membuat mereka bergerak. Persoalannya adalah apakah mereka bergerak apa tidak? Saya berpikir begini, sekarang kalau Tuhan izinkan sesuatu, ada pintu dibuka, ada hal baru dibuka, mungkin itu adalah tanda dari Tuhan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak doing our parts, bagian itu tidak kita kerjakan. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen begitu pasifnya, sangat pasif menunggu segala sesuatu, menunggu Tuhan menyuapi kita. Sudah disuapin, Tuhan akan membujuk kita untuk menggigit makanan dan menelan makanan. Kita seringkali menjadi begitu pasif. Providensi Allah tidak berarti begini, Tuhan sediakan, Tuhan juga akan membuatnya kita menelan makanan, Tuhan akan membuat kita segala sesuatu. Saya tidak juga. Kalau Tuhan mendirikan, membangun sesuatu, caranya adalah seringkali demikian. Tuhan menanam pohon dan dia menumbuhkan pohon itu. Dan saudara, ada tindakan yang harus kita lakukan. Anda mesti menebang pohon itu, Anda mesti kemudian menggergaji, dan Anda bikin itu menjadi bangku, menjadi meja. Ada bagian saya, nah saudara, kita tidak bisa jadi orang Kristen karena providensi Allah, Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, lalu kita diam. Kan tidak. Naomi harus pergi ke Bethlehem. Sebuah perjalanan, keputusan yang harus dia lakukan. Dalam hidup saya, saudara, perlu kita duduk refleksi. Ketika perubahan tidak terjadi, mungkin kita tanya, mana bagian Tuhan, mana bagian saya? Apakah Tuhan sudah membuat bagiannya? Tentu dia bekerja dengan nyata, dengan invisible juga. Tapi persoalannya adalah kita ngerjakan part kita tidak. Dan Naomi melakukan itu, pergi ke Bethlehem. Buat saya, Naomi melakukan sesuatu, dan akhirnya kita menemukan suatu perubahan yang penuh dengan luar biasa. Di chapter yang tadi kita baca, kita menemukan suatu masa depan yang berubah pada Naomi. Akhirnya setelah kejadian-kejadian dia mengalami perubahan. Kenapa? Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tadi saya katakan dia dari perpindahan ke zona kepahitan kepada suatu pemahaman, this ruin my life. Hal-hal ini membuat hidupku kacau.
menyengsarakan aku, tetapi meskipun ini melukai aku, tetapi itu tidak mendefinisikan hidup. Sekarang kasih Tuhan, luka-luka yang saya dan saudara alami tidak bisa dan tidak boleh mendefinisikan hidup kita. Tragedi adalah tragedi, luka adalah luka, kepahitan adalah kepahitan, tapi itu bukan seluruhnya kita. Kita lebih daripada itu. Karena hidup bukan cuma tentang itu. Jangan kita karena kepahitan, kesulitan itu hidup didefinisikan. Saudara masuk ke dalam kemahnya itu, saudara masuk ke dalam tendanya itu, seolah seluruh hidup adalah tentang kepahitan. Tidak, bukan. Hidup memang ada bagian kepahitannya, kelukanya, tetapi ada bagian dari Tuhan sendiri. Maka kita bisa berubah dan kita bisa berkata, my life is bigger karena Tuhan. Lebih dari itu, hidupku di dalam Tuhan lebih besar daripada segala luka kepahitan yang aku alami. Bisa gak kita beralih ke sana? Instead of, daripada luka-luka yang kita alami itu mendefinisikan kita, saudara melihat ke depan kepada hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang terjadi dengan Naomi. Kita tahu ceritanya, akhirnya Ruth sampai ke Bethlehem dan dia, mereka miskin, tidak punya apa-apa, dan bersyukur karena di situ ada semacam sistem perpuluhan di zaman itu, yaitu setiap orang yang punya ladang itu tidak boleh diambil semua hasil ladangnya, harus disisakan 10% untuk siapa? Orang-orang miskin, bagian orang-orang yang kekurangan. Maka kita melihat dalam love story, akhirnya Ruth mendapatkan pasangannya di situ, milik daripada ladang itu, dan dia menikmati itu, dan akhirnya mereka menikah. Dan apa yang terjadi? Mereka punya anak. Kelahiran daripada Obed itu menjadi satu sukacita. Dari kepahitan berubah menjadi sukacita. Dari ketiadaan harapan menjadi berubah dalam harapan. Dan disitulah Naomi punya lagi keluarga. Nah, teruskan kasih Tuhan, dan ini luar biasa. Pada akhirnya di Alkitab berkata tadi, dari Obed, maka kita menemukan Obed itu adalah ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Daud, dan Daud adalah ancestor daripada Mesias Yesus Kristus di dunia ini. Sebuah kisah yang tiba-tiba berubah, bukan?

0: Tapi yang mungkin menjadi lebih penting juga adalah ke depan. Apakah ke depan saudara bisa memahami lebih lagi kehidupan kita sebagai seorang wanita seperti Naomi, melepaskan diri dari hanya hidup dalam kepahitan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan, menjadi Naomi yang berubah menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi Naomi yang bisa berkarya di dalam karya Allah tanpa dia sadari Tuhan membawa dia menjadi leluhur daripada Mesias. Kiranya Tuhan di hari ibu ini akan menolong setiap wanita, setiap istri, setiap mama, setiap nenek yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kita berdoa untuk mereka. Saya seorang laki-laki, sekarang saya tidak terlalu paham menjadi wanita. Tetapi tentu ada hal-hal yang sisi-sisi tertentu yang Tuhan mau di dalam sisi kewanitaan itu kita menjadi begitu indah, begitu luar biasa. Kami berdoa, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi baru yang memahami Tuhan lebih baru, hidup dalam Tuhan dalam hidup yang baru, melayani Tuhan dalam sebuah pelayanan-pelayanan baru, baik secara pribadi, keluarga, juga di masyarakat dan gereja kita. Selamat hari ibu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap wanita di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala hal-hal yang luar biasa yang mereka miliki, kerja keras, ketekunan, banyak hal yang mereka kerjakan yang mungkin luput daripada penglihatan para suami, anggota keluarga yang lain. Kami bersyukur untuk mereka, Tuhan, kehadiran mereka. Kami berdoa, berkati mereka dengan kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, berikan pertolongan, Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan mengadakan kekuatan, penghiburan yang ekstra bagi setiap wanita, bagi setiap ibu di tengah-tengah kami. Bagi mereka yang masih punya keluarga, berkati supaya mereka menjadi berkat di keluarga. Bagi sudah sendirian, sudah kehilangan pasangan yang meninggalkan dunia, berikan penghiburan dalam kesendirian. Bagi yang belum memiliki pasangan, Tuhan, berikan pasangan yang dari Tuhan. Bagi yang sedang bergumul dalam luka hati, disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang ingin memiliki harapan, diberikan harapan oleh Tuhan. Bagi yang ingin berkarya, Tuhan bekerja supaya mereka bisa berkarya dengan indahnya. Bagi yang rindu bekerja memuliakan Tuhan, pakai kami semua, pakai para ibu. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap suami, setiap laki-laki dalam keluarga supaya lebih memahami, lebih peka. Tuhan pimpin, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap ibu, setiap wanita di tengah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Di dalam rangka memperingati Hari Ibu Internasional ini, anak-anak kami dari Angelic akan mempersembahkan sebuah pujian.

Ya, anak-anak katanya diminta untuk tinggal sebentar karena akan menolong membagikan sebuah hadiah buat kaum wanita yang sudah menikah, tolong untuk bangkit berdiri. Setiap wanita yang sudah menikah, walaupun mungkin menikahnya kemarin, ya silakan untuk berdiri. Sekali lagi, setiap wanita yang menikah untuk bisa bangkit berdiri, dan terimalah rasa syukur, hormat, dan kasih kami lewat pembagian tanda kasih ya dari gereja untuk mamah-mamah, nenek-nenek, istri-istri, para kaum wanita yang hebat-hebat yang ada di gereja ini.

Berbahagialah setiap wanita-wanita yang duduk di depan, karena selalu mendapat yang pertama. Makanya nanti kalau ibadah kayaknya lebih banyak kita harus lebih depannya, duduknya ya.

0: Bagaimana kalau sudah dapat semua? Tolong jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti ibu-ibunya menangis. Dan di sana saya tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you anak-anak. Thank you banget. Ya, kayaknya udah semua ya. Bagaimana kalau setiap wanita, nenek, ibu, istri yang tadi mendapatkan hadiah kasih dari gereja melalui anak-anak untuk bangkit berdiri kembali sekali lagi. Dan Pendeta Agus akan berdoa bagi khusus bagi ibu-ibu, bagi istri-istri, bagi nenek-nenek yang hadir pada saat ini.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau bersyukur untuk setiap ibu, setiap wanita di tengah-tengah kami semua. Terima kasih untuk semua yang mereka kerjakan secara kelihatan atau tidak kelihatan. Apa yang mereka rasakan, mereka seringkali tidak sampaikan. Mereka menerima segala keadaan dengan lega hati, dengan terbuka. Dan kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka sedang alami, sedang rasakan sekarang, kami berdoa berilah mereka sukacita, berilah mereka kehadiran Tuhan, berilah mereka anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, shalom di dalam hati, pikiran mereka semua. Tuhan, kami berdoa, kami rindu bahwa setiap ibu, setiap wanita di tengah-tengah kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus bersinar bagi Tuhan, bagi keluarganya. Kami berdoa supaya Tuhan akan melengkapi apa yang kurang, memberikan karunia-karunia baru, memberikan iman, pengharapan, kasih yang semakin besar, semakin indah. Biarkan mereka menikmati kehidupan mereka Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka bagi keluarga, bagi banyak orang. Biarkan mereka mengalami akan masa depan yang semakin cerah. Kami berdoa mungkin ada yang sedih, ada yang merasa kekurangan, ada yang sedang di dalam luka-luka hati, luka batin, Tuhan sembuhkan itu. Roh Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu, Roh Tuhan akan bekerja di dalam kedekatan Tuhan bersama dengan para ibu, para wanita. Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada harapan-harapan yang belum tercapai. Engkau tahu segala harapan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk semua cita-cita Tuhan akan genapkan, bahkan lebih daripada yang diimpikan, yang diharapkan. Engkau menaungi mereka, dan kami berdoa juga supaya mereka berikan kesehatan, kekuatan masa depan, dan dipakai oleh Tuhan lebih daripada yang mereka bisa bayangkan. Tuhan akan bekerja. Sekali lagi berkati, berkati juga para anggota keluarga, suami-suami, anak-anak, menantu-menantu yang bersama dengan mereka. Tuhan, beri anugerah Tuhan. Berikan kesehatian, keserasian, harmonis, kehidupan yang baik. Terima kasih sekali Tuhan berkati. Bersyukur, berterima kasih, segala hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Amin. Selamat Hari Ibu Internasional. Happy Mother's Day. Tiba saatnya untuk setiap kita untuk menyatakan rasa syukur lewat persembahan yang ada.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: Agus akan menyampaikan doa syukur dan berkat bagi kita semua.
1: Sebelum kita berdoa, Tuhan terima kasih. Di akhir ibadah ini kami datang kepada-Mu sekali lagi. Tuhan tahu apa yang terbaik, berkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan yang bekerja terus dalam segala perkara. Kami juga berdoa, bersyukur kami bisa memberikan persembahan yang semua berasal dari Tuhan. Tuhan, kehidupan ekonomi penuh dengan challenge, tantangan. Kiranya Tuhan akan berkati setiap keluarga ketika berusaha, ketika bekerja. Tuhan akan membuka berkat tingkap-tingkap langit, memberkati setiap kami. Engkau juga berkati setiap usaha supaya berhasil, dilancarkan dalam segala hal. Berkati hidup rumah tangga kami, keharmonisan, keserasian, juga kesehatan kami dan semua perencanaan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di tengah renovasi. Ada banyak perkembangan, ada banyak pembangunan yang sedang kerjakan. Tuhan akan melengkapi semuanya. Sekali lagi kami bersyukur dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati. Saudara, angkat iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, pertolongan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 赞你，我们一同来领受祝福。
1: Mari kita menerima berkat dari Tuhan。
0: 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的安慰与力量，常与我们众人同在，直到永远。Kiranya anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seringkali Tuhan menaruh mutiara kehidupan di balik peristiwa hidup yang sangat menyakitkan.
1: 上帝往往在痛苦的背后留下珍贵的珍珠。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Pesta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.